0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, raja merepi.
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek. Wale.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya, BPBD Babel minta polisi tindak tegas pelaku pembakaran lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minta kepolisian tindak tegas pelaku pembakaran lahan ke hutan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan selama musim kemarau ekstrim di daerah itu. Di mana diharapkan kepolisian menindak tegas oknum warga yang sengaja melakukan pembakaran lahan ke hutan khususnya di Belitung ke Belitung Timur. Kata Kepala BPBD Kepulauan Bangka Belitung Budi Utama di Pangkal Pinang Sabtu kemarin. Dia ngomong selama Januari sampai Mei 2026 BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menangani 67 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak 184,74 hektar dan 44,8% karhutla terjadi di Bangka di Belitung Timur dan 32,8% terjadi di Belitung karena diduga ada pembakaran lahan ke hutan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum warga di daerah itu.

Dan pada tahun ini kejadian karhutla di Belitung Timur telah mencapai 30 kejadian, kayak sudah termasuk zona merah kebakaran hutan dan lahan di daerah nih. Dia menyatakan penindakan tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan penting agar mereka jera dan dapat jadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak membakar lahan dan hutan selama musim kemarau tahun yang cukup ekstrim. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Dek, apa, Dek, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengok muka bi seti.
2: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuman kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
2: Cuman aku takut ke sana, Wak.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Sepradi, nak tahu dah? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dah? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup. Berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
6: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
5: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik ke? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
7: Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros.
5: Nah, Sepradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling dalam sejarah sepak bola.
0: Oh, Es! Nak mana, Bo Es?
8: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana, Es?
8: Penan palak ku ne, Mai.
0: Yang apa, penan Es?
8: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat kini ne. Oh, menak ya, Bo, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
8: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
8: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
9: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung...

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Siapa yang tidak kenal dengan Kota Pangkal Pinang? Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
2: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal, jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000. Usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu, kan, belah kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa. Sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
1: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan menggris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
3: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir Ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu, saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis gitu. Kalau jadi sopir Ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
1: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan Ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, Ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil Ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir Ponis City Tours.
4: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal Ponis. Nah, mereka terkadang menaiki Ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang Ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya, yang mengetahui Ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
1: Harapan kedepannya, walaupun Ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa Ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar, rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
2: Mbak Dini suka rusip ya?
3: Kan, untuk nomor satu.
2: Kalau makan rusip enaknya bagaimana, Mbak?
3: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
4: Menrusip tu men terlalu hobi, tak juga lah benku ni. Enak lah mana deh. Apa gigi dimasakan? Lauk apa gini nyaman mencecel tu.
5: Wow.

0: rusip, jadi bilang ngagi menlah ngadep rusip. Wokok kek duit piring tinggi piring makan.
1: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip, saat ini bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing, dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
2: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh, Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
1: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.
3: Seperti sahabat budaya, untuk kali ini aku bakal hadirkan aneka jajanan tradisional Indonesia warna-warni penuh dengan keceriaan. Jadi walaupun berwarna seperti sambal, merah, merona, tapi kali ini warna-warna cantik yang bakal aku hadirkan. Karena Indonesia juga punya nih makanan-makanan jajanan warna-warni tapi tetap menyehatkan. Itu yang paling terpenting, dan memanfaatkan pangan-pangan lokal. Jadi kue tradisional, jajanan pasar, jajanan Indonesia yang selalu dikenang oleh para penggemar khusus kue tradisional warna-warni, dan boleh juga saat ini disajikan secara modern. Seperti aneka kue-kue ini namanya tuh ongol-ongol yang sangat nikmat. Waduh, kalau lah ngomong tentang ongol-ongol, ada yang belum pernah coba? Remaja-remaja sekarang yuk dikasih mereka untuk mencoba makan-makanan tradisional ini. Jadi ongol-ongol merupakan jajanan kue tradisional khas Jawa Barat yang dibalut dengan parutan kelapa, memiliki tekstur yang kenyal, lembut, dan rasanya manis. Ongol-ongol cocok dijadikan cemilan ditemani secangkir teh hangat ketika untuk menikmati waktu santai. Selain ongol-ongol, kue favoritku juga nih Sepradio adalah kue putu mayang yang sangat dikenal sebagai jajanan tradisional khas Betawi. Putu mayang memiliki bentuk seperti mie, seperti pempek keriting itu sahabat budaya, tapi dia warna-warni. Kemudian warnanya ada hijau, ada pink, ada putih, disajikan bersama santan kelapa ataupun kuah kinca. Musim durian nih, ditaruh durian juga enak seperti itu. Nah, putu mayang terbuat dari bahan dasar tepung kanji atau tepung beras, dan teksturnya kenyal, rasanya manis. Warna-warni lain adalah cenil, Cenil jajanan tradisional berasal dari Pacitan, Jawa Timur yang pacak ditemukan hampir di seluruh Pulau Jawa. Cenil memiliki bentuk yang bulat kecil atau berbentuk lonjong kecil dengan beragam warna sebagai mempercantik tampilan. Nah, kalau aku biasanya nih sepradio cenil nih ku campur dengan nanas sebagai penambah aroma dan ku tambahkan juga agar-agar, tepung agar-agar. Jadi dia lebih teksturnya mantul lah Sepradi, pokoknya Ika cobalah kalau Ika pengen mencoba membuat cenil. Selain cenil ada juga getuk lindri. Getuk lindri jujur baik belum pernah menikmati ya, tapi kayaknya enak juga. Nah, jajanan tradisional terbuat dari singkong ini adalah adonan getuk lindri diberi pewarna hijau coklat merah muda. Getuk lindri dikenal sebagai kue tradisional khas Jawa, khususnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Getuk lindri memiliki bentuk seperti bongkahan mie yang digulung lalu diberikan taburan parutan kelapa. Nah, sahabat budaya, selain getuk lindri ada juga penuh dengan warna-warni keceriaan cara bikang. Cara bikang kue tradisional Jawa Tengah terbuat dari bahan dasar tepung beras, dan cara bikang memiliki tampilan mekar-merkah berukuran kecil berbentuk bulat tapi dia berwarna-warni dengan cita rasa yang dominan manis gurih. Itulah dia kaya rasa dari jajanan dan camilan khas Indonesia.

Freddy, dalam kabar Bangka Belitung, pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menumbuhkan budaya peduli lingkungan sebagai cara memotivasi masyarakat di daerah ikut berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Budaya peduli lingkungan ini harus terus dikampanyekan untuk membentuk perilaku masyarakat sadar ke bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dikatakan oleh Bupati Bangka. Menurut Wakil Bupati, masyarakat sangat penting juga dalam ikut menjaga lingkungan karena bersinggungan langsung ke alam sekitar. Menjaga, ngelestarikan lingkungan, pacak dimulai dari gerakan membersihkan sampah, gotong royong, inovasi, edukasi, pengolahan sampah, menanam tanaman di lahan kritis bekas tambang, serta tidak merusak lingkungan. Keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan ini tidak cuma bergantung pada pemerintah bayi, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Demikianlah Sepradi dalam kabar Bangka Belitung siang hari ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelok kak makan gratis kita, Mai. Enak, Po, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata Po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, Po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu, Po?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ade perahu, nek berenang.
1: Maknanya, ada sesuatu yang mudah, tetapi yang sulit sehingga menghabiskan waktu.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di mana Anda berada, selanjutnya pukul 11.58 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya yang kami rangkaikan langsung dengan solawat dan musik-musik instrumentalia ke ruang dengar Anda.
2: Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah, akhrajahu Muslim wa at-Tirmidzi wan-Nasa'i wabn Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

0: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Perompal Sungai Sahabat Budaya, untuk KK yang mendengarkan kami melalui 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selamat siang, selamat menikmati istirahat siang KK untuk Suwatni dan untuk Sahabat Budaya. Ku nak ngebahas iko tentang kuliner ataupun makanan, tetapi dari segi ketika ada makanan yang menjadi bahan yang paling mudah kita dapatkan adalah telur. Telur ini banyak macam, dijadikan telur mata sapi, telur dadar, atau juga sate telur dan aneka olahan telur yang lainnya. Tapi kalau telur dadar itu dicampur tepung, sering kan kita melakukan hal itu, atau juga kita melihat secara demikian. Kemudian katanya, benarkah gizi itu akan menyusut kalau telur yang kita dadar dicampur dengan tepung? Apalagi telur dadar geprek, kayak itu kan digoreng dulu kemudian baru dibalur tepung digoreng lagi. Jadi Sahabat Budaya, untuk kita ketahui lebih lengkap, telur ini menjadi salah satu menu andalan dalam program makan bergizi gratis karena kaya protein, mudah diolah, relatif terjangkau. Namun juga pengolahan telur yang diberikan juga harus menjadi sebuah perhatian supaya telur tidak diolah menjadi telur dadar yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan kecuali aneka sayur mayur. Nah, Sahabat Budaya, telur yang dikenal sebagai salah satu bahan pangan dengan kepadatan gizi yang tinggi berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia. Selain protein berkualitas tinggi, telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan anak. Ketika telur diolah menjadi telur ceplok, kandungan protein pada dasarnya tidak berubah karena sumber proteinnya tetap berasal dari telur. Perbedaan utama terletak pada tambahan minyak yang dipakai ketika proses memasak. Penggunaan minyak ketika menggoreng itu juga bisa menambah sekitar 40-50 kilokalori energi, 4-5 gram lemak. Dengan demikian, sebutir telur ceplok itu bisa mengandung sekitar 110-120 kilokalori energi dengan total lemak sekitar 9 gram. Masalah utama bukan terletak pada tepung itu sendiri, melainkan pada proporsi telur yang dipakai dalam satu porsi makanan. Jadi penambahan tepung memang bisa membuat ukuran telur dadar tampak lebih besar dan mengenyangkan, tapi tepung itu tidak menambah kandungan protein hewani yang juga tidak menjadi nilai gizi utama dari telur itu sendiri. Dalam praktik tertentu, sejumlah telur dicampur dengan tepung terus dibagi menjadi lebih banyak porsi. Akibatnya setiap anak akan memperoleh protein yang lebih sedikit dibandingkan jika menerima satu butir telur secara utuh sepradi. Itulah dia untuk penjelasannya yang kami kutip dari CNN Indonesia. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam segmen Sekaput Siang hari ini.

0: Assalamualaikum Bradi, kami dari
1: Kampung Urang Bantam.
0: Dengarkan lagu kami yang berjudul
1: Belajar dan Berkarya
0: hanya di
1: Zulu.

0: Kompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.
2: Sahabat budaya, dalam kabar Bangka Belitung, kami sampaikan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun embung di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan sebagai antisipasi dini dan pengendalian karhutla selama musim kemarau. Pembangunan embung difokuskan di desa rawan terjadi karhutla dampak musim kemarau ekstrim. Dan kemudian difokuskan di desa-desa rawan terjadi karhutla dampak musim kemarau ekstrim tahun ini. Dia pun menyebutkan pembangunan embung di daerah rawan karhutla sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan juga Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Karhutla. Selain itu, embung karhutla ini juga untuk pengisian tangki kendaraan pemadam, helipad, buket, dan pencegahan seperti pembasahan lahan gambut, menjaga tinggi muka air tanah, dan mendukung posko siaga karhutla. Menurut selama ini tantangan dalam pemadaman karhutla terjadi karena akses sumber air yang sulit ke beberapa lokasi titik api dan keterbatasan sumber air permukaan di lokasi saat puncak musim kemarau. Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Budi Utama akan memetakan dan mencari kolong-kolong atau bekas tambang timah sebagai sumber air dalam penanganan kebakaran selama musim kemarau. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto, mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Prompat di seluruh Nusantara. Senang sekali Aye Po Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Aye tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Aye mau ajak Abang Po, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Aye undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510. Untuk line telepon yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja Aye mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum Po, selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
2: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Po.
1: Iya. Bagaimana kabarnya sana? Kabarnya juga sehat, Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
2: Oh, audionya kecil ya Kak ya?
1: Iya.
2: Apakah sudah
1: iya.
2: Oke ini Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif, nanti di sela obrolan yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana Kak?
2: Oke Kak, kalau di ingin bergabung nih ya, di 0812-9971 04444.
1: Baik.
2: Empatnya tiga kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
2: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh.
2: Boleh Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
2: Mace Kartika sih.
1: Oh oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari. Dia juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya Mace?
2: Po, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi sampai.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari. Ini udah sore ya Mace ya.
2: Iya,
1: di Manokwari sudah sore ya, di sini sih masih siang nih.
2: Iya. Panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
2: Boleh,
1: iya.
2: Langsung saja Mpok.
1: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
3: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
3: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak.
3: Ya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
3: Ya, sama, sorry, Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo? Halo Pak Nur Tanjung.
3: Iya,
1: Bapak suaranya terputus-putus, Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
2: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444.
1: Ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
2: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pak, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya, Mace ya. Sagu ya, ini ya.
2: Baik. Jadi memang ini Mpo untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
2: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
2: jadi harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpo.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Siang.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
3: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
3: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
3: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya. Itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
3: Dia ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
3: Sama-sama.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya benar-benar. Biar karena lebih ini ya.
2: Bidangnya ya.
1: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari siang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Perempat di Surusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Kok ini iya. Sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, nih. Silakan Mace, kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang di Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda, makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boit ya, Pak?
4: Jadi kaboid namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Oh, ditaruh ikan, ya.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus. Mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi, itu seperti kita di Papua itu di berbeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan dia tawar mengirim, kan itu bagi ya. Apa masih ada tapi sekarang ini pasar dikasih. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu? Panggang juga.
3: Oh iya.
4: Sagu itu panggang, ada di bungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya?
4: Nah, nanti kita tunggu juga penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke, selamat sore.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan kamu di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu?
2: Mm-hmm.
5: Pembahasannya. Mm-hmm. Dan seperti sudah mau dibikin sinonggi. Mm-hmm. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Mm-hmm. Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa.
2: Mm-hmm.
5: Itu mm-hmm. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan.
2: Mm-hmm.
5: Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol.
2: Mm-hmm.
5: Yeah. Yeah, gitu. Mm-hmm. Ya, seperti itu Pak ya, kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga ya Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya Pak ya.
2: Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya, juga. Belum sampai ya.
3: Iya, iya.
2: Baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya. Oh ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya.
3: Benar.
2: Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh iya. Banget bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Perantau juga.
2: Oh, dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Saya
3: Sambil Tembok.
2: Jauh ya.
3: Bisa ditipu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah
2: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke. Jadi enggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, enggak boleh putus ya. Mace ya.
3: Putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya, kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Pok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pok ya. Kita mungkin gulanya juga banyak ya kalau di nasi. Kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
3: cukup simpel tapi memang ini itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di kombin sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po
2: Tiara. Po Nana.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu empok ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga macet juga ya. Panggilannya oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, mengari.
6: Jadi umum gitu.
2: Iya, mau ada panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Ini kok ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan, di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Aduh, Wamena. Oke,
6: okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan
2: Bukan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyu tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah? Kalau sana tuh yang dimakan tuh Pak saudara sana.
2: Iya iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya
6: itu aja Pak.
2: Itu aja ya Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino
2: okay. Ini. Oke deh, terima kasih Bang Husna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Oh, oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya, betul.
2: Iya. Apakah Ibu Ruth masih ini masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Pak Nana.
2: Apa
7: ya, halo, Maci.
2: Kartika.
7: Kartika Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di LN ini lihat wajahnya langsung saya
2: bijak. Coklat. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, lagi nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Bu. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Oh Nana.
2: Ya.
7: Pon Maci Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Bu Peda apa? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu mamang keliling sekolah anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu? Itu saja. Ponana.
2: Okay.
7: Mati Dewi, makasih. Baik. Selamat siang.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya
2: Pak,
3: itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Pak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Pak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orek di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang, tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace, mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan? Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya, terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya, kayak gitu ya.
3: Nasi, gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak? Atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: juga. Kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi. 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga ada yang ke sagunya. Kalau sagunya bagus,

0: berarti pakaiannya juga bagus.
1: Nah itu
2: iya, baik, terputus ya bersama RR Propat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
1: Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
0: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
1: Oh, itu untuk rasanya manis kah atau
0: tergantung yang buat?
1: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamina. Ada ulat sagu. Nah, Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
0: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
1: Oh, bahan jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
0: Rasanya gurih.
1: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
0: sama juga
1: gurih
0: sama
1: tapi ada rasa-rasa bakarannya iya, begitu iya, ya Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
0: Tidak beda, sama rasanya saja. Yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi ini memang beda ya iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya iya. Kak Ruth.
0: Nah, untuk pengolahannya sama dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olahan dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air sama dia pengolahannya, cuma rasanya
1: sih. Oh, rasanya beda iya. Tetap beda ya Kak Ruth iya. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
0: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
0: Itu makanan ciri khas orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk-pauk apa ya Kakak Ruth?
0: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning.
1: Dan sayur?
0: Sayur kangkung.
1: Sayur kangkung ya? Oh iya. Kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
0: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
0: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
0: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forna, baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kakak?
0: Semua usia.
1: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjualan di situ atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
0: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh sering?
0: Pameran.
1: Oh pameran ya. Juga ikut. Nah pernahkah Kak Kut ini mengikuti pameran di luar Papua?
0: Untuk luar Papua sementara saya belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
0: orang tua.
1: Oh ya. Orang tua juga ini. Oke baik. Kalau UMKM ini Kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
0: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya Kak Ruth. Nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
0: Kalau untuk yang kita punya sagu forna tergantung bakar batunya juga, kornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai
0: api.
1: Api dari arang atau dari kelapa?
0: Dari kayu.
1: Oh dari kayu, jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
0: Cuma khusus.
1: Oh ada khusus
0: kayu, ya.
1: Kayunya apa nih Kakak Ruth?
0: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
0: Penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
0: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti sagu, perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
0: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesarkah yang pernah dialami Kakak Ruth?
0: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
1: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya. Ya
0: kalau kita di khususnya Manukwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh, jadinya Kak
0: kita ambil dari serui, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
0: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
0: Sama saja.
1: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus, kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada, iya harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
2: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Cikartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
2: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Karut, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya? Ada nggak Karut?
0: Ada.
2: Ada apa Karut? Ya. Instagram atau Facebook?
0: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
2: Oh baik.
0: Di TikTok Dewi Kis.
2: Iya.
1: Dewi Kis.
2: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu ya, bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
1: salam Po.
2: Itu dia Bapak pendengar Pro 4 di Surusantara, obrolan di kali ini di Suara Budu Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik Manca Bece, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi ingat, informasi sedengat tepat di jam 14. Iya, dolor-dolor, tradisi larangan ke kamar mandi pada masyarakat suku Tidung di Kalimantan ini merupakan bagian dari rangkaian adat pernikahan yang unik. Di mana kedua pengantin dilarang guna ke toilet selama 72 jam atau 3 hari ke depan sesudah akad nikah berlangsung sebagai bentuk ujian dan simbol pengendalian jiwa. Dan selama masa tersebut pengantin akan dijaga oleh keluarga dan juga cuma diinjak ke makan serta minum dalam jumlah terbatas. Dan kemudian hal ini dilakukan untuk memastikan aturan adat supaya tetap dipatuhi dengan penuh kesadaran. Dan tradisi ini dipercaya sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga serta untuk menghindari kesialan di masa mendatang. Dan larangan tersebut ini juga mencerminkan nilai disiplin serta kepatuhan terhadap adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tidung. Kita ke informasi lainnya. Manca Bicek, tradisi pantangan di Pulau Enggano ini sudah menjadi sebuah ritual berkabung yang menandai masa duka sesudah kematian seorang warga. Dan bendera pantangan dikibarkan sebagai simbol dan juga masyarakat dilarang untuk menggelar acara hiburan, pecah pesta atau pernikahan. Dan sesudah 20 harinya dilakukan prosesi pelepasan pantangan sebagai tanda berakhirnya masa duka. Dalam prosesi ini tentu perwakilan suku menyampaikan ucapan duka dalam bahasa Enggano dan membawa kayu terkait dengan duwe sebagai simbol pemberitahuan. Warga juga yang menghadiri rumah duka biasanya mengenakan ikat kepala berwarna putih sebagai penanda masa berkabung. Pantangan punya makna sebagai simbol peralihan sekaligus penghormatan kepada yang sudah meninggal. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget di informasinya jam 15.
0: Lagi Topeloi, ingat bro.

RRI Perompas mengalir sabar budaya, kami sampaikan informasi untuk IKA bahwa upaya pelestarian seni dan budaya daerah terus diperkuat melalui perlindungan kekayaan intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi sejumlah seniman daerah membahas perlindungan hukum terhadap karya seni yang ditampilkan dalam pertunjukan budaya Bedinca Bedaye. Audiensi yang berlangsung di mana dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Johan Manurung, yang juga ada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Rianto serta jajaran analis kekayaan intelektual. Dalam pertemuan, para pelaku seni menyampaikan rencana penyelenggaraan pertunjukan Bedinca Bedaye yang dijadwalkan 19 Juli di Taman Sari Sungai Liat. Kegiatan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kebudayaan menampilkan berbagai karya seni dan lagu daerah khas Bangka Belitung. Para seniman berkonsultasi mengenai langkah perlindungan hukum terhadap karya yang dipentaskan. Mereka berharap hasil kreativitas yang diciptakan memperoleh pengakuan perlindungan yang memadai melalui mekanisme kekayaan intelektual. Sahabat budaya, itu dia salah satu informasi yang kami awali dalam ragam informasi budaya Bangka Belitung dan sekitarnya. Untuk itu tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apa gi pakai buk baru tuh. Pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kate ku Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kate orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku tidak tahu.
2: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Nah, salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu ada alat memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkaknya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah dia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah, bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore Sepradi sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Sore hari ini Sepradi o ikat diganti keku Iren Sepradi o. Iren nanti kan dari jam 3 sore ini hingga jam 8 malam kelas Sepradi o. Nah, Sepradi sahabat budaya, kita ke acara kita berdincak budaya, kemudian kita ke kabar berita jam 4 sore kelas Sepradi o. Kita lanjut lagi sesi kedua dari jam 4 ke jam 5 sore Sepradi. Jam 5 kita ke kabar berita lagi sumbernya dari rri.co.id hingga jam 16 waktu Indonesia Barat Sepradi. Kalau kita akan relay ke Pro 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti azan untuk wilayah azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Habis azan maghrib kita ke instrumen, udah kita lanjut ke Ginata Sepradi. Oh, hingga jam 7 Sepradi kita ke kabar berita lagi Sepradi. Habis jam 7 malam kita ke ragam irama nusantara kebudayaan kita Sepradi. Oh, hingga jam 8 Sepradi. Ya Sepradi sahabat gue, kita dengar dulu lagu yang berikut ini Sepradi. Oh, lagu dangdut Sepradi. Kelak kita akan hadirkan berita budaya kita tema tema hari ini hari laut sedunia Sepradi ke 34 tahun Sepradi. Jadi jangan kemana-mana kak, tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.

0: Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka, tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: bocek. Udah bingung lagi nih, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebenya ya. Dan lanjut apa deh, ok?
1: Mana diri ngok, Jok. Nah, dengar tuh. Ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
0: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
1: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, takut kok.
2: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Saparadi sahabat budaya di mana Pak, di mana baik punika berade Saparadi sahabat budaya. Oh, di budi cabedai kali ini Saparadi iren nganti ka hingga jam 5 sore ne Saparadi. Oh, tema kita sore hari ne Saparadi. Oh, setiap tanggal 8 Juni ne. Oh, kita memperingati Hari Laut Sedunia. Ada terasa lah ke-34 tahun Saparadi. Oh, nah peringatan ini menjadi pengingat bahwa laut kita ne memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia Saparadi. Oh, laut bukan hanya menjadi sumber mata pencarian bagi nelayan, tetapi juga menyediakan berbagai hasil alam, menjadi jalur transportasi serta menjaga keseimbangan lingkungan Saparadi. Nah, sebagai negara kepulauan kita nih Saparadi, oh, Indonesia ini memiliki wilayah laut yang sangat luas. Karena tuh menjaga kebersihan, kayak kelestarian laut nih merupakan tanggung jawab bersama Saparadi. Oh, hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kayak menjaga kebersihan pantai dapat memberikan dampak positif bagi laut kita nih Saparadi. Nah, Saparadi sahabat budaya, di hari ini Saparadi oh, tema kita nih memperingati Hari Laut Sedunia ke-34 tahun Saparadi tahun nih Saparadi. Mari kita semakin peduli terhadap lingkungan laut agar tetap bersih, sehat, kayak dapat dinikmati oleh generasi muda mendatang Saparadi. Oh. Nah, Saparadi sahabat budaya, di obrolan santai kita di Bedincak Bedai nih Saparadi. Oh, kela airen nanya Ika, cemana pengalaman Ika seputar laut nih Saparadi. Oh, cemana cara Ika nak jaga kelestarian laut nih Saparadi. Oh, kela airen akan tanyakan untuk Ika Saparadi. Oh. Ya lapona yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Nah, langsung baik kita angkat penelpon pertama nih. Udah, ada siapa di mana? Boh, nak diangkat lah padem. Ada sabar lagi ya dari tadi. Oh, ya lapun kita angkat penelpon kita nih. Oh, duh, Allah nak diangkatnya matinya. Yang benar lah Saparadi. Udah, tapi sebelumnya Ren sapa dulu Ika Saparadi sahabat budaya. Oh, hari ini cuacane mendung Saparadi. Udah. Nah, Saparadi sahabat budaya ya, untuk Saparadi yang menjalankan aktivitas pada hari ini, sore ini Saparadi, oh, Iren mengucapkan selamat menjalankan aktivitas. Oh, hati-hati Saparadi yo, begawe yang laut, yang begawe apa gitu. Hati-hati yo Saparadi, oh, yang begawe di laut Saparadi, oh, yang begawe di darat, semoga sukses selalu. Udah. Kemudian Saparadi sahabat budaya yang lagi mungkin ada yang jogging-jogging sore-sore ini, udah olahraga jalan santai nak nyari sehat kata udah selamat olahraga.

0: galau, salam sehat, ada walaupun berjalan kaki, ada. Kemudian seperti sahabat budaya baik yang mendengarkan melalui RRI digital kami, seperti sahabat budaya, oh untuk Ika, oh dulur-dulur, amang-amang, bibi semua enak, oh. Yang lagi di perjalanan baik menggunakan roda 2 ya, peroda 4 asa pradi. Hati-hati sapradi, oh. Iren doakan nih Kak selamat sampai tujuan lah. Oh. Ya lapor langsung kita angkat penelpon pertama kita di 08 12 13 14 10 39. Asa pradi ada siapa di mana nih, udah. Halo, benica budaya perodang dut. Boh, nyatu lalit, tulalit, ada sabar kalau. Yalah pun dicubai seperti sahabat budaya, oh. Dicubai kembali di 08 12 13 14 10 39. Nah seperti, oh. Yang nak bergabung di bincang budaya kita, tema hari ini Hari Laut Sedunia ke-34 tahun seperti. Kita angkat penelpon kita pertama nih. Halo, bincang budaya Prodangdut, selamat sore.
1: Hai, sampai hati.
0: Sampai hati, ya. Bang Rido, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sihat sih.
0: Sihat, cemana cuaca di Perlang sore hari ini? Mendung gak?
1: Mendung-mendung lah tadi, ah.
0: Hah?
1: Mendung lah tadi, ah.
0: Mendung?
1: Mendung,
0: ya. Oh, wow. Bang Rido, suah gak ke pantai?
1: Di pantai, suah lah.
0: Ah, kira-kira menurut Bang Rido, apa yang harus dilakukan agar pantai itu tetap bersih, kayak nyaman saat kita kunjungin, nah, sebagai masyarakat Indonesia, nih. Karena tema kita, nih, Hari Laut Sedunia ke-34, nih.
1: Menelok itu, menelok itu nanti di nolak, menelok itu dibuang, yang dibuang ke laut. Itu kan, itu kan, sekarang mau ada orang yang datang kan bersih kan, bagus laut itu. Tuh kan laut-lautnya, pantai-pantainya itu.
0: Oh, jadi jangan buang sampah sembarangan.
1: Sampah di kalau laut itu kan.
0: Jadi tuh cara Bang Rido nyagi laut nih.
1: Oh, jagalah lautnya kan itu. Ya kan men kotor orang dek kuah lagi ke main-main pantai-pantai dak.
0: Oh, aman kita menurut Bang Rido nih, oh, apa penyebab pencemaran laut kita nih, penyebab utama laut kita tercemar toh kenapa?
1: Yang di jaga itu lah, bersih itu lah.
0: Oh, suah dak Bang Rido nih ngok sampah-sampah numpuk di pantai toh, di laut toh?
1: Dak.
0: Dak suah kan?
1: Dak.
0: Ganti kan Bang Rido nih ke pantai.
1: Tuah lah biar kuda beda kopiat nih artinya tuah lah main-main ke pantai-pantai biar dia nengok tuh kan.
0: Oh lapun ayo lapun nak lagu apa pun
1: pantai ke semua lihat tuh kati pantai tikus pantai raji pantai anu tuh main lagi pantai no.
0: Oh kan
1: kayak anyir main lagi di pantai anu semua lihat tuh.
0: Ah, cemana tanggapan pun, tanggapan pantai Sungai Liat memang kata Bang Rido.
1: Jaga-jaga tu lah, di sampah-sampah dibuang, jangan di laut-laut tu dibersihkan laut tu, satu loren.
0: Oh, yo lah pun.
1: Jaga lautnya.
0: Oh, nak lagu apa pun ah sore hari ni?
1: Lagu apa? Lagu apa? Lagu tu kira?
0: Apapun.
1: Lagu dari anak kan?
0: Apa?
1: Apa lagu Buyung lah?
0: Lagu Buyung?
1: Apa Buyung?
0: Aduh Buyung, ya kan?
1: Oh.
0: Oh iya lah pun, ditunggu lagu ya.
1: Oh, salam ya?
0: Yo salam lah.
1: Salam kakek ya? Terima Abrahim, mo. Mengamat. Emang Buyung yang sama Gata, kok. Dari Sengkat Pangayung, kok.

0: Buonasera. Io apa istri ya?
1: Oh, ayo istri. Istri,
0: ayo Marni. Siapa lagi? Buka salam semua baik lah dari Bangredone, bukan tak sihat semua lah.
1: Alah pun salam gali-gali lah.
0: Teman tak sihat di kamar itu nih. Saya berkat itu nih, tak sihat selama buka kita sekampung Allah lah di kamar itu nih, tak sihat.
1: Amin.
0: Eren tak sihat lah. Suami tak sihat lah.
1: Amin.
0: Dan mak layan tak sihat.
1: Yo, makasih.
0: Dan anak tak sihat lah, buka di kamar itu nih.
1: Alah pun.
0: Oh,
1: yo, makasih Bang Rido. Yo, yo, makasih sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido lah bergabung kok di Bedincak Budaya kita sore hari ini, Supradi Sahabat Budaya. Ya, Supradi Anda bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Kita angkat di belakang Bang Rido nih, ada siapa ya, udah. Halo, Bedincak Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, Bedincak Budaya, selamat sore. Wahai sampai hati.
1: Kayak Yu Fitri kan?
2: Halo.
1: Lain guys, suara kayak Mang Amat.
2: Pake berubah-berubah kayak Ano.
1: Oh, kan. Ayo Fitri.
2: Hai.
1: Ayo Fitri. Ano, suara nak main ke pantai?
2: Suara lah ke pantai.
1: Oh, kan. Nah, semane kita

0: Ya, jangan buang sampah sembarangan. Kan lah ada tempat sampah di situ viral. Tapi kadang-kadang masih lah orang-orang buang sampah sembarangan.
1: Lagi ada itu kan di pantai kita ini Kutor.
0: Lagi, weh.
1: Pantai mana biasa yang Fitri Galak main?
0: Mau ayo nih Galak ke Pantai Matra. Sudah di jauh-jauh sih. Untuk tempat lain tuh ada lah, tapi jarang-jarang.
1: Oh kan, cemane terumbu-terumbu karang kita suada ada tidak nengok terumbu karang kita?
0: Entam terumbu karang tuh tak suah yuk nengok.
1: Tak suah. Oh. Kira-kira cemane tanggapan Yupitri? Ada TI-TI apung, TI-TI rajoto. Oh, cemane kira-kira kurang-kurang lebih kita Yupitri?
0: TI apung tuh kan merusak laut.
1: Merusak kok. Oh.
0: Jadi biru, dia jadi warna coklat atau warna penta. Kotor lah sebenarnya.
1: Jadi cemane solusi yang mana untuk anak tuh. Toh? Warga yang
0: solusi ya, jangan buka TI di laut deh.
1: Kira-kira penting enggak laut nih men kete untuk
0: sangat sangat penting nih.
1: Tengah ngape pagi sore hari nih?
0: Ayo nih nak minta lagu, nak salam-salam ke kawan-kawan perempat kita nih. Ayo nak minta lagu pria idaman.
1: Oh iyalah, ditunggu lagu wak. Salam ke siapa?
0: Salam ke Bang Rido tadi. Oh. Ke Sriatuna. Yuk Rida, yuk Mar.

0: Kakek Sasa Murah atau Pak Adam, tak tahulah kakek ini banyak nama ya.
1: Oh.
0: Budi Sumi, Mama Rati, Ayu Aminah, pokok semen-semen lah.
1: Alah pun semen-semen lah.
0: RRI keempatnya tanpa terkecuali. Oke Ana, amat-amat. Yang sering jual tuh emak, katanya yang beli harus hormat. Terus ke apa sate to yang orang anu to sinjai to
1: embera
0: embera emberu bukan ada emberu dulu waktu kuat
1: di lah embera to lah
0: ada emberu
1: ada kan
0: ada tapi kita lalame tidak kedengar lagi.
1: Oh kan iren g baru tidak tahu jadi ya
0: ada emberu kata dia
1: ada lagi ke siapa matu bayi.
0: Cobailah ketengah kita tanpa terkecuali lah. Semoga kita sihat selalu semuanya.
1: Amin. Olah.
0: Untuk penyiar selamat tugas.
1: Yo, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Fitri yang ada di Seri Menanti. Yaudah. Ya seperti sahabat budaya sih kok penelpon lagi seperti Iren tunggu ikat di 08-12-13-14-39. Udah tau Iren baca kabar berita seperti yo. Halo, Bedincak Bedai Prodang Dut, selamat sore.
2: Halo, Bedincak Bedai, sampai ya tia.
1: Sampai ya tia. Aku ahyau kan nih kan?
2: Hei.
1: Oh, iyalah pun di mana kok ahyau?
2: Wah, sampai lupa lah nih, belum pulang begawe.
1: Gak pulang begawe.
2: Ayo.
1: Hujan tadi sih, Hen.
2: Tak, tak, udah jajak mendung lagi, ya. Nih, kan dari pagi tadi.
1: Tak, iya pun nak lagu apa pun, langsung baik.
2: Ade tema ya.
1: Ade tema Hari Laut Sedunia ke 34 tahun. Nah kira-kira aku ayau nih suara lagi ke pantai.
2: Ke pantai ini sering lah kita tiap minggu.
1: Cemana cara sebagai warga Indonesia nih, warga kepulauan nih, cara menjaga laut kita nih.
2: Orang kual kotor nih, kuning kalau pantai ini, kalau kamu pantai lah dia bersih ya.
1: Tak bersih kali ya.
2: Banyak yang bersih lah.
1: Oh, jadi cemana cara sebagai warga Indonesia yang baik nih untuk pantai?

0: Pantayain niya yung
1: eh. Oh, ngerusak kok, ngerusak laut teh iyo.
0: Ngerusak lah. Apa lagi kayak di batu lubang, Mbak.
1: Oh, kan.
0: Ya kepulih.
1: Oh. Oh, laponan, lagu apa po langsung bayar? Ano baca kabar berita nih, kuayaw?
0: Lagu Barcelona, oh.
1: Barcelona?
0: Oh.
1: Yang mana Barcelona, oh?
0: Barcelona, dong.
1: Dangdut, kan?
0: Dangdut, lah.
1: Ya, laponan, ditunggu, yo. Salam ke siapa?
0: Iya, nga. Julia. Kita tambah. Yurido. Fitri. Amarati. Eko Anam, Bukori, Kimarni, Mangyan, Kaya Bujang, Kuneri, Nambrahin. Nambrahin itu mau belum pulang di umroh ya sih,
1: oh. Oh, di umroh kan ye? Oh.
0: Cinta ya.
1: Oh, lapun. Barcelona nih. Kok, Barcelona nih yang nyanyi ya, Haji Ona Sutra, oh.
0: Oh,
1: lapun. Lagi ke siapa ya?
0: Nah, kumeh-meh itu lah.
1: Aw lah pun lah, ditunggu lah gua.
0: Ya, sinmong lah eh.
1: Ya, sinmong toto. Makasih yo untuk ko ayau yang ada di sihe, no. Yo lah pun seperti sahabat budaya, langsung bayi yo. Kelak sudah kabar berita, iran bacikan, iran hadirkan lagu request permintaan nikah. Oh, udah tuh kita lanjut ke sesi kedua kita seperti sahabat budaya. Oh. Jika jangan kemana-mana ya, tetaplah di 103,9 MHz RSU-nya lihat. Oh.
2: FM Perumpat RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyakan.
1: Selamat sore Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita kali ini Seperadik dari Belitung. Seperadik dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di Belitung. Masyarakat diminta memberikan data akurat. BPS Belitung menerjunkan 181 petugas dari berbagai desa atau kelurahan. Mereka dilatih kembali sebelum ke lapangan pada pertengahan Juni 2026. Baik menjelaskan pendataan tidak hanya ke pelaku usaha tapi juga seluruh aktivitas perekonomian. Rumah tangga tidak memiliki usaha tetap jadi bagian dari pendataan. Sensus ekonomi 2026 untuk mengetahui gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Hasil sensus jadi dasar memetakan kondisi perekonomian daerah serta menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. BPS gelar sensus ekonomi 10 tahun sekali, sensus terakhir 2016. Tahun ini jadi data terkini kondisi perekonomian masyarakat Belitung. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Supradi. Oh, jangan lupa lagi kita ke Bangka Belitung kita di jam 5 sore Supradi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa ni warna merah ni? Pelawan oh. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah, katawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Produk

0: Wew, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan we. Eh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan men cuaca ekstrim macam ni. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Hau ge, kemarin ge baru lah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim ni.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya gak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal kemaruh buruk cuaca ekstrim.

Sampah yang dianggap sepele ternyata bisa didaur ulang menjadi beragam benda yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bungkus plastik kemasan bisa dijadikan tas ransel, taplak meja, alas duduk, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai di situ saja, ternyata benda yang asalnya dari sampah juga bernilai ekonomis cukup tinggi. Jadi, saatnya kita berpikir kreatif menggunakan sampah untuk didaur ulang, bukan hanya untuk kita, tapi juga membantu meringankan beban bumi akan sampah. Tak ada kata terlambat. Sekarang, mari kita lebih peduli akan sampah.

0: 103,9 MHz RS Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali berdinca berdaya kita seperadio. Tema kita hari ini Hari Laut Sedunia ke-34. Yo, yang lah bergabung di 08-12-13-14-10-39, kita angkat penelpon kita. Ada siapa di mana? Bo, nyatu lalit seperadio. Dicubi kembali seperadio sahabat budaya di 08-12-13-14-10-39. Ayo, angkat penelpon kita. Ada siapa di mana di sore hari ini? Halo, berdinca berdaya prodangdut, selamat sore.
1: Sore, wahai Sampayati.
0: Sampayati, apa kabar Julia?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang Ayu Ren. Iren, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik sayang.
1: Sayang.
0: Ah, tengah apa sore hari ini?
1: Hah?
0: Tengah apa sore hari ini?
1: Baru sudah mandi, udah sholat, itu nak ma'am.
0: Oh, seger. Oh, baru dia mandi, nak ma'am. Ma'am apa ini?
1: Ma'am nasi dong.
0: Alapuna. Tema kita nih Hari Laut Sedunia ke-34 tahun. Men kata Yuk Julia, cuman cara menjaga laut kita nih supaya terlihat indah, nyaman, bersih. Ha. Cuman cara sebagai warga Indonesia
1: seperti
0: yang baik?
1: Seperti kita menjaga hati kita.
0: Cuman atau cara?
1: Seperti kita menjaga diri kita sendiri.
0: Cuman cara?
1: Ya, dibersihkan.
0: Cemana dengan cara?
1: Dengan cara buanglah sampah di tempatnya. Jangan mengotori laut. Jangan membuang
0: Apa?
1: Sesuatu yang membuat laut itu kotor. Jangan ngebom laut. Jangan di pokoknya semuanya lah, jangan lah pokoknya. Jagalah kebersihan pokoknya.
0: Oh lah pun.
1: Nggak kau lagi dah, yuk ngomong dah.
0: Iyalah, nah lagu apa pun sore hari ini?
1: Makan.
0: Hah? Lagu apa pun sore hari ini?
1: Apa dah ketengkernya?
0: Nah lagu apa sore hari ini, yuk Julia?
1: Oh. lagu Ayu Ting Ting, nggak? Aku tak tidur, aku tetap sayang. Kasih sayang darimu yang kelama menghilang.
0: Apa judulnya?
1: Tatitut.
0: Alah pun, nanti tunggu lagu.
1: Jubur nggak? Koreng?
0: Yolah pun, ditunggu lagu.
1: Ini ya, spesial untuk biasa lah orang seberang.
0: Ya.
1: Mbak Ria. Mbak Ria yang Belitung. Sudah tuh. Siapa yang gabung tadi tuh?
0: Tadi tuh ada Yuk Fitri, ada Bang Rido, ada Kok Ahyau.
1: Kawan-kawan. Alah Yuk Fitri. Kok Ahyau. Siapa lagi tadi? Bang Rido, kayak Yuk Triaton. Mang Yan. Sudah tuh Mak Tin, Pak Iing, Bu Marni, kayak Bunga Melati anaknya. Terus untuk Koyau tuh kayak ini ada Imelda yang Dion. Mama Rati. Bang Kak Ngin. Siapa lagi? Ayah. Apa namanya Ayah tuh? Ayah Komit.
0: Ayah Bujang
1: Tina Sebatang. Sudah tuh Embera-embero. Embero dak dede Yuk Fitri.
0: Kan dede kan embera apa ya dede yo?
1: Ember B ya dede ya.
0: Lagi ya.
1: Embero tuh Julia lah yang ini yang ngarang. Embero.
0: Lagi ya. Macam-macam
1: lagi. Sudah tuh capek ya. Ini kolak-kolak ubi.
0: tengok kayaknya ngarang namanya orang.
1: Ala Veniko. Sudah tuh.
0: Siapa lagi ya?
1: Bercanda, Ren, just kidding.
0: Irani bercanda.
1: Bunda Sumi. Siapa ya, Bunda Mary yang Cikar.
0: Pak Brahim lah udah lom.
1: Mang Brahim, 86. Mendaki gunung, melewati lembah, kayak menyeberangi samudra.
0: Di Umroh kata ya, bener dak?
1: Gak tahu, kok.
0: Lagi ya?
1: Mungkin lah kalau Umroh. Semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Di tanah suci tuh. Apa dak dia berangkat haji ya ada? Alhamdulillah mantu.
0: Jangan lupa oleh-oleh ya, Juli ya.
1: Yang mabrur. Sudah tetap lagi, oh, Rena, Mama Rapi yang ada, yang selalu ngilu. Apa itu namanya?
0: Ape.
1: Semlingkung. Semoga laris manis, lancar, tapi lancar, lancar laris manis Tanjung Simpur. Udah tuh lah, Tubai.
0: Nah, Tubai ya.
1: Oh lah.
0: Yolah pun. Oh lah.
1: Kemarin tuh Ade itu Bang Putra tuh nak gabung, tapi tidak ada sinyal.
0: Oh, ala dicubi lagi pun bilang kok.
1: Oh, apa tuh namanya? Ayu Geo, asa teleponan kayak dia tuh. Tahan rasa renyek atap ngalah-ngalah mengamak. kayak apa ada banyak batang pinang sih.
0: Lah pun.
1: Oh, sangkin tidak ada sinyal.
0: Yo lah pun.
1: Alah,
0: kan kita pula gua.
1: Yo. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Yo, kalau makasih.
1: Kita pergi ke sawah. Kita akan mendapat ikan patin.
0: Cakep.
1: Kalau Julia ada salah, mohon maaf lahir batin ya Iren yang suka makan durian.
0: Alah, sama-sama ya.
1: Jadi friend.
0: Yo.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia yang ada di Air Wai, udah. Yo di belakang ayo Julia ada siapa di mana nih di 08 12 13 14 39, kita angkat pada telepon kita nih ada siapa di mana yo. Halo, Bendica Bedai Perudang tuh, selamat sore.
2: Wah, hai, sampai ya.
0: Kayak siapa nih?
2: Orang lama yang ada pakai haji.
0: Siapa?
2: Orang Selatan.
0: Siapa Bang Selatan? Ayo bujang kok. Om Alek. Oh, Om Alek. Apa kabar Om Alek? Ngapain mah dadak dipakai lagi? Pakai se.
2: Jauh lah.
0: Apalah jauh?
2: Bali Batam sama ini. Ini enggak langsung sampai di Batam.
0: Apa Om Alek?
2: Bali Batam sama ini.
0: Oh, sehat toh Om Alek?
2: Kita gabung di Batam.
0: Oh, yola ni lagi di Batam kan?
2: Nah, di Batam Selatan.
0: Oh, yola pun sehat kan Om Alek?
2: Alat berat kami rusak, kami tidak bisa gitu ya.
0: Yola sehat toh, tapi ya.
2: Sehat.
0: Oh, lapun lagu apa pun sore hari ini? Om Alek.
2: Sendiri lagi ya dari Mansur S.
0: Apa?
2: Sendiri lagi dari Mansur S.
0: Yola, ditunggu lagu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk pemalek yang ada di Aibare, yo kemarin ke sampai ke Batam omaleko. Yang penting sehat selalu omaleko. Di belakang omalek ada siapa di mana? Kita angkat telepon kita nih, Oda. Halo, Bedincak Bedai Perudangdut, selamat sore.
1: Halo, Bedincak Bedai Perudangdut, selamat sore.
0: Wah, hai sampai ya ti kakek Sakamura.
1: Apa ti mak tema nih?
0: Kakek Sakamura apa kok enam nih?
1: Hah?
0: Kakek Sakamura apa Bangkak Ngin apa kok enam apa kok apa nih?
1: Bangkak Ngin.
0: Nah, Bangkak Ngin.

0: kampung itu harus ditertib, harus dibatasi.
1: Lagi ya.
0: Kata bapak mengatakan teman penjajah mobil ponis. Setelah merdeka banyak karang yang habis. Nelayan pulang melaut hanya dapat kulit emis. Ancok lah karang kita ini.
1: Oh imang, oh jadi cemane solusi sebagai masyarakat Indonesia yang baik menurut Kano Kuanam nih?
0: Maka tuh kita dinas dari dinas terkait, dinas pertambangan.
1: Men kete kakek sebagai masyarakat nih, nak cemana?
0: Okay. Jangan.

0: bandar Alura apa yang menuju ke laut. Akhir kotor. Kadang-kadang orang mau mancing dong. Dapat pempesnya ditarik berat nangka ikan pari.
1: Ah, kan.
0: Plastik apa kadang dapat ah.
1: Lagi ya.
0: Ah, tua.
1: Oke.
0: Enggak ya kalau Ika.
1: Oh, cemtu oh.
0: Ah, lah narik laut teh tinggi gulung habis 4 gulung Allah. Tak tahu pempes plastik asoy. Salam-salam, Mak.
1: Oh, lah pun salam-salam ke siapa
0: ya? Salam-salam ke Ulia, ke Ibu Rida, di Bintek, ke Kak Abdul, ke Mama Rati, ke Putra Sambang.

0: Melda, lagu
1: tau lah, lagu apa tau?
0: Lagu Wajah di Balik Kaca.
1: Hmm.
0: Untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan dia, saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
1: Yo, makasih. Kok Anam, Kok Anam, Kak Esa Kamura yang ada di Seri Pemandang. Ditunggu lah gue untuk Kak Samain seperti sahabat budaya. Yang nak bergabung kembali, kita angkat penelpon kita di 08-12-13-14-13-9 di siapa? Berdinca Bedai, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Berdinca Bedai, wahai sampai hati.
1: Sampai hati ya, kayak Yusriaton kan?
2: Benar lah.
1: Mandi lom yuk.
2: Hah?
1: Nah mandi lom.
2: Apa?
1: Mandi belum?
2: Belum, baru nak mandi nih, baru mau anduk.
1: Oh, kan dengar lagu apa pun sore nih, langsung bela pun ah.
2: Ayo nenak lagu anu.
1: Apa?
2: Apa nama? Asmara Kelapa Muda.
1: Alah, ditunggu lagu.
2: Oh.
1: Salam-salam.
2: Salam-salam bagi kakek Saka Muradi, semoga saya selalu kayak Mama Rati. Kek siapa nama? Kayak Julia, kayak Embera, kayak apa nama tu? Oh, kayak Yukmar, kayak Ko Ahyau, kayak Fitri, kayak Kapan Parida, kayak Abdullah di Kemintet,

0: Penango ya.
1: Oh, di Penang Sebatang.
0: Ya tuh ambil di ada Miri, ke Mang Toyib, Yu Amina, kayak Sinta Bruas, kayak Yu Rindu, kayak Sapeo, kayak segala

0: Semoga sehat selalu.
1: Yo, makasih Suryatun.
0: Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Suryatun. Sehat selalu. Halo seperti sahabat budaya yang lagi bergabung tadi toh Ade Yu Julia, Ade Om Aleko, Ade Kakek Sakamura, Ade Sriatun. Kita angkat sih ke penelpon kita terakhir yang ada siapa di mana nih. Halo, Benica Budaya Prodanglu, selamat sore. Nah, bonya aku dipeluntang, aku dipadam. Ya lapon dicubi lagi seperti sahabat budaya di 08-12-13-14-10-39 seperti oh yang nak bergabung kembali lagi dan tunggu seperti kita angkat penelpon kita nih ada siapa di mana. Halo, Budinca Budaya Prodanglu, selamat sore.
2: Sore.
1: Sore, dengan siapa di mana?
2: Sinta Bruan.
1: Yuk Sinta, apa kabar yuk Sinta?
2: Budinca Budaya sampai hati.
1: Sampai hati.
2: Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat kan? Lagi ngapain sore hari ini yuk Sinta?
2: Apa Ren?
1: Lagi apa sore hari ini?
2: Saya dengar Iren.
1: Lagu apa pun sore hari ini?
2: Lagu pun lagu Pacar Dunia Akhirat.
1: Adi, ditunggu lagu.
2: Oh, botol kopi kiri atun ki dumbrobai lah.
1: Apa? Apa?
2: Botol kopinya rempah tadi lah.
1: Yo lah pun, terima kasih ditunggu lagu. Yo Sinta.
2: Julia cantik selalu.
1: Oh, lah pun, ya tetap cantik lah.
2: Yo,
1: amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Sinta yang ada di Berwaso. Seperti sahabat budaya ditunggu lagu Ika Seperadio, lagu Yuk Julia tadi Tatitut, kemudian Malek lagu sendiri lagi, kemudian adik kakek Sakamura lagu Wajah Dibeli Kaca, Yuk Sriatun lagu Asmara Kelapa Muda, kayak Yuk Sinta di Beruas tadi itu ada lagu Kelahiran Hadirkan Pacar Dunia Akhirat. Oh, walaupun seperti sahabat budaya Ika jangan kemana-mana, Iren hadirkan langsung bela lagu request permintaan Ika. Oh, tetaplah Ika di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat. Oh, Iren ngantika hingga jam

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ngarah Raling.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pengarah Raling.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
4: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Dulu, lautku biru alami. Namun sekarang tidak lagi. Dulu, bintang laut bermain di pesisir bersama kami. Sekarang, tidak lagi. Dulu, kepah mudah kami nikmati. Namun sekarang, kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, saat kita rilih ke Pro 1 RRI Sungai Liat toh, kita mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Untuk umat muslim yang beragama Islam, kami ucapkan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran ke, ya facial ke, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya.

Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, uang puntung rokok di tempat kering nih, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Abang sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Ya ngapa penen, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Not, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
5: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Selamat malam Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Nespradio. Kali ini dibaca kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Kali ini dari Pangkal Pinang Spradi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap mengalami langkah taktis guna merespons lonjakan kasus penyakit malaria di Pulau Bangka. Salah satu fokus utama yang akan dikaji adalah keberadaan kolong-kolong bekas galian tambang timah yang diduga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. PLT Kepala Dinas LHK Bangka Belitung Amransyah Muslimin ngomong, sejauh ini pihaknya memang belum memiliki penelitian khusus mengenai keterkaitan langsung antara kolong pasca tambang dengan penyebaran malaria. Namun langkah pemetaan dan pengambilan data lapangan akan segera dilakukan. Selain koordinasi internal di bidang lingkungan, DLHK Bangka Belitung juga dijadwalkan menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi untuk merumuskan langkah konkret penanganan gejolak penyakit malaria di Pulau Bangka. Amransyah menampik keberadaan kolong bekas akibat penambangan tanpa izin atau ilegal menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. Berbeda dengan perusahaan resmi yang memiliki kewajiban reklamasi, kolong-kolong ilegal ini kerap ditinggalkan begitu saja dalam kondisi mengganggu. Kondisi kolong yang terbengkalai, terutama yang tertutup rimbunnya vegetasi sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung, disinyalir kuat menjadi habitat yang nyaman bagi pertumbuhan jentik nyamuk. Diberitakan terpisah, aktivitas pertambangan diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkat kasus malaria di Kabupaten Bangka. Hingga 3 Juni 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 104 kasus malaria, meningkat drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya terdapat 2 kasus. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni ngomong, lonjakan kasus yang mencapai ratusan kali lipat tersebut membuat pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria. Dijelaskan Anggia, vektor memiliki tempat yang cocok untuk berkembang biak mengingat aktivitas pertambangan yang terjadi di Bangka ini meninggalkan kolong di mana menjadi tempat terbaik bagi perkembang biakan nyamuk. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 Nespradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di besok hari, di hari yang berbeda Spradi. Dan dapat Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id selengkap Spradi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
1: Duh, tak dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: pagi kok sudah bawa tas kresek penuh? Mau kemana kamu, Ra?
1: Kamu, Nin, ngagetin saya saja. Ini loh, tadi saya baru bersih-bersih rumah. Lah, ini hasilnya. Sampah, ada koran, baju-baju nggak kepake lagi. Pokoknya macam-macam lah.
2: Nah, terus, Ra, barang-barang itu mau diapakan?
1: Kamu ini, aduh, buang sampah saja kok repot sih? Ya tinggal dilempar ke sungai, kan beres.
3: Wah, buang sampah kok ke sungai? Bahaya itu, parah kamu, Ra.
1: Apa? Bahaya? Apanya yang bahaya, Nin?
3: Ya jelas bahayalah. Nanti pas musim hujan, aliran sungai bisa mampet karena tersumbat sampah. Lalu kita kebanjiran. Akhirnya yang repot kan kita-kita juga. Dan lagi, Ra, sampah-sampah itu kan bisa dimanfaatkan. Didaur ulang atau pisahkan saja antara sampah basah dan kering. Terus bisa diproses sampah-sampah itu agar memberi nilai tambah. Gitu loh, Ra.
1: Oh iya, benar juga ya, Nin. Saya sudah ngerti kok. Setelah ini saya nggak akan buang sampah ke sungai lagi.
3: Nah, gitu dong. Dan mulai sekarang, mari kita ajak ibu-ibu yang lain dan semua warga sini untuk peduli dengan lingkungan sendiri.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. FM Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Ya ngapa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi ya, kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog gi pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Supradi sahabat budaya yang gak di sini Supradi oh ngiren nganti Kak Supradi hari ini hari Senin 8 Juni 2026 Supradi oh gak terasa Supradi lagi jam 8 Supradi

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: RRI Propam Sungeliasar Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepradik Sahabat Budaya. Sanak sedulur kita malam hari ini kembali hadir RRI Sungeliat ataupun Propam Sungeliat menemani kebersamaan kita di Belajak Sumba Berdendang sampai nanti pukul 21 ataupun jam 9 malam kage ya. Oke, Sepradik Sahabat Budaya, kita coba ke penelpon pertama di kebersamaan kita kali ini. Propam, selamat malam Belajak Sumba Berdendang.
1: Halo, selamat malam Belajak Sumba Berdendang.
0: Bukan Belajak Sumba, Belajak Sumba, sayangku cintaku. Pak. Kabar baik Julia.
1: Berdendang.
0: Belajak Sumba Berdendang, kabar baik kok.
1: Hadir lagi Julia Erwai, Bangka Belitung, yang malamnya Mbak Bunga Dahlia.
0: Lalame kudu denger suara ya, Nok Neng.
1: Oh,
0: tak kemana-mana.
1: Lade, satu abad.
0: Tak kemana-mana, nyamelang-lang buana adik ya.
1: Buka gerbang lu.
0: Buka gerbang lu, bener lah.
1: Jeger.
0: Langsung bayi pun denger lagu apa ya, Neng?
1: Dari tema.
0: Deng lah, langsung bayi lah.
1: Kau lapon? Langsung lagu Martabak Bangka.
0: Martabak Bangka, bukan? Ya, salam-salam untuk siapa? Kane, ya, lagu bayi.
1: Martabak Bangka. Ya, martabak. Gak lucu?
0: Lucu, bila ketawa.
1: Olah.
0: Salam-salam, ma.
1: Salam-salam langsung lah. Untuk... yang dari ini dulu. Lampung dulu. Kan kita ini kan lima... negara apa, lima benua, lima provinsi yuk. Dari Lampung, ah, Bang Jarwo dan teman-teman, kayak Upin Ipin dan kawan-kawan. Ah, sudah tuh untuk penyiaro, ada Bang Leon, Bang Edi yuk. Bang Edi apa Bang Edi, Bang Ferry. Terus untuk yang di Bengkulu, ada Rico. Terus untuk di Jambi,
0: ada siapa lagi? Penyiar
1: Pak Ansori, itu Bang Ansori, I'm sorry, yang saya minta maaf artinya. Terus untuk Pak Hamzah Yusuf, untuk Wak Udin, siapa lagi ya?
0: Ya pergi.
1: Pokoknya dari Jambi ini dan kawan-kawan lah pokok dan lain-lain.
0: Oke.
1: Di Palembang ada Cek Siti, Cek Eli,
0: Cek
1: Akbar. Di Oku Selatan.
0: Galo-galo lah pokok eh.
1: Bang Pandi. Di Sungaliat, Bangka Belitung, ada yang spesial untuk Bang Putra Sabas, terus Mbak Ria yang ada di Belitung, terus Mang Yan, Bazakin.
0: Kuah, saya denger.
1: Sama dengan Kakek Sakamoroto.
0: Saya kena denger orang MC, nih.
1: Hah?
0: Asyik kau dengar orang MC.
1: Oh, MC ya. atau Kasih Sakamura. Selamat malam untuk semuanya ada Sepradi kita Bangka Belitung.
0: Oke. Okay.
1: Pokok Mang Yan ya. Pokok dibungkus artis Pak Iing.
0: Oke. Okay.
1: Segala-galanya gale-gale lah pokoknya.
0: Segala-galanya.
1: Untuk Ega yang penyar serunwe.
0: Serunwe.
1: Yang selalu meruwe. Pokoknya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Dimaafkan.
1: Bila kita datang ke sawah.
0: Cakep.
1: Kita jangan lupa memancing ikan patin.
0: Cikar.
1: Cikar. Akan lupa.
0: Nah.
1: Salah Julia ada yang salah?
0: Banyak.
1: Banyak kok, banyak dusuk. Gak nih banyak dusuk. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Dimaafkan, yuk.
1: Pergi ke pasar membeli selasi.
0: Cakep.
1: Banyak-banyak, terima kasih.
0: Yuk, cikar, beh.
1: Makasih Ega yang baik hatinya.
0: Oke.
1: Itu tarian lagunya.
0: Siap. Siap.
1: Bangka.
0: Bah, martabak Bangka.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martabak Bangka bukan cuma lagunya yang enak, tapi aslinya memang luar biasa enak martabak Bangka ya. Kalau di Sumatera Selatan itu ada martabak kari ya, kalau nggak salah. Ega pernah nyicipin juga tuh, kalau bisa disebut dengan martabak kari gitu, Super Radio. Oke, kita jumpa ke penelpon kembali. Perempat, selamat malam, belajar Sumba berdendang.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
2: Sumba berdendang.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Jambi.
0: Dari Jambi, siapa ini dari Jambinya?
2: Haye atau disingkat dua huruf, Haye atau Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf, Haye gitu ya?
2: Iya, Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf.
2: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ega, ini Ega.
2: Dengan Ega.
0: Iya.
2: Apa kabarnya Mbak Ega?
0: Alhamdulillah baik.
2: Oh, syukur iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Masih dapat lagu nih.
0: Mau lagu apa ini?
2: Lagu Jambi, Tungkah Kalo-Kalo.
0: Yang mana?
2: Tungkah Kalo-Kalo.
0: Tungkah ya?
2: Ya, Tungkah Kalo-Kalo.
0: Tungkah Kalo-Kalo. Ya, artinya itu apa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Ija. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan kesehatan. Kemudian yang di Bengkulu ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput. Di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo. Kemudian di Palembang ada Mbak Lesi, Cik Sisi, ada juga Cik Hili, Cik Paujan, Cik Akbar, Cik Rosli, Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Putra Bantel. Untuk semua lah yang di Palembang, kemudian yang di Jambi. Ada Bunda Waci, ada juga Wahudin, ada Kadir TS juga, ada siapa lagi ya, ada Sukari Santi untuk Tes Nadia Purnama dengan Elimin juga, selamat malam. Kemudian yang di Sungai Riap ada siapa? Pak Julia, ada Kaki Tambora. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Untuk Mbak Iga, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haye ya dari Bengkulu ya. Lagunya itu Tingkah Kalo-Kalo. Tadi mau nanya gitu, artinya apa? Iya, mungkin di belakangnya Pak Haye kembali yang masih ingin bergabung ya. Silakan masih ya, gak nantikan kebersamaannya nih sahabat budaya Tapan Sepredi. Yo, perempat selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam dengan siapa?
1: Sama Asmi Palembang.
0: Siapa?
1: Sama Asmi Palembang.
0: Asmi Palembang.
1: Iya.
0: Apa dia kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Baik-baik saja. Ya, mau dengar lagu apa ini?
1: Mau dengar
0: apa dia? Halo?
3: Halo, Asmi Aspin di Palembang.
0: Iya, ini gantian ini yo. Iya, mau dengar lagu apa?
3: Pertama kali ini masuk Sumba Berdendang ya.
0: Iya kah? Baru pertama kali?
3: Iya.
0: Iya, selamat bergabung ya bersama Rari Sungai Liat.
3: Iya.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
3: Lagunya bagus lagu apa Sungai Liat?
0: Apa?
3: Yang bagus lagu apa?
0: Kalau dari Sungai Liat sudah ada yang request nih, Martabak Bangka.
3: Iya, saya tuh pilihin aja.
0: Iya, dipilihin aja.
3: Ya, Sungai Liat.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa, Bae?
3: Salam-salamnya, nah belum ada yang kenal yang luar.
0: Itu buat keluarga-keluarganya nggak apa-apa disebutin namanya. Ya,
3: untuk yang di Palembang aja semuanya, pendengar RRI, salam bapak selalu.
0: Iya.
3: Dan untuk seluruh pendengar RRI di Sungaliat, Jambi, Bengkulu, semuanya salam bapak selalu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, untuk penyiar, terima kasih.
0: Iya.
3: Ya, itu aja Mbak ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk Bang Asni tadi ya yang sudah ikutan bergabung juga di malam hari ini. Mau dengar lagu Martabak Bangka. Oke, perempat selamat malam belajar sembah berdendang. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Belajar sumpah berdendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Sama Fauzan, Mbak, di Banyuasin, Sumatera Selatan.
0: Siapa namanya tadi?
2: Di Banyuasin, Mbak, Palembang.
0: Iya, namanya siapa?
2: Fauzan.
0: Fauzan. Yeah. Fauzan. Fauzan, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya, udah Fauzan mau denger lagu apa nih?
2: Untuk lagunya ini aja, Mbak. Kita ambil dari apa? Coba dari pilihan dari Sungaliat apa, Mbak?
0: Kalau di Sungaliat ini kebetulan sudah ada lagu Martabak Bangka ini.
2: Oh, boleh juga, makanya enak ya.
0: Ikutan itu.
2: Martabak Bangka sih.
0: Mantap ya kalau Martabak Bangka.
2: Bukan lagi, pokoknya di jam ini, Mbak.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, kita sapa salam buat yang mau ada di Palembang yang barusan tadi ya. Terus buat yang ada di Jambi, ada Pak Setiawan, ada Pak Kamsna Yusuf.
0: Oke. Okay.
2: Terus juga ada yang di Lampung. Dan buat semuanya aja yang lagi relay belajar semua berindang, ucapannya selamat malam. Selamat buat semuanya. Buat Mbaknya, selamat bersama dengan semuanya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzan di Banyuasin, Palembang ya, sahabat budaya. Ya, kita putarkan kalau begitu lagu Martabak Bangka, kayaknya cocok dinikmati ya, apalagi di cuaca di malam hari ini cukup dingin juga nih untuk wilayah Kota Sungai. Lihat nih sahabat budaya.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: 103,9 perempuan sungai liat suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sahabat budaya ataupun sepradi sanak sedulur kita. Ya, kali ini masih dikebersama kita untuk belajar Sumba Berdendang. Perempuan, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang juga.
1: Oke, dengan siapa ini ya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Ya pun. Ini pada Bebang Tamfan ini.
2: Betul. Ini dari siapa ya?
1: Ini sama Ega.
2: Ya Allah, Ega yang aku bulan puasa menang kuis.
1: Selalu ya, selalu menang deh pokoknya. Apa kabar? Apa kabar?
2: Gitu kabah ya? Nih, alhamdulillah wawai seunyi nih.
1: Wai-wai.
2: Wai-wai.
1: Apa wai-wai itu ya?
2: Wawai.
1: Oh, wawai. Yo. Alhamdulillah.
2: W-A-I.
1: Wai-wai. Wawai. W-A-W-A-Y. Wawai. Itulah Indonesia ya, beragam deh bahasanya. Kalau gitu mau dengar lagu apa?
2: Lagu Lampung.
1: Yang mana?
2: Judulnya Demon.
1: Demon? Demon itu artinya apa? Dingin demam?
2: Bukan, dingin. Suka kayak demen gitu lah.
1: Oh, gitu.
2: Yang demon. Nyanyi Tam Sanjaya.
1: Kalau di sini kita demon. Siapa tadi yang nyanyi?
2: Tam Sanjaya.
1: Ntar ya. Ega nyari dulu nih. Lagu Lampung, demon lagu, iya Tam Sanjaya ya.
2: Iya.
1: Demon. Kalau di sini tuh kedemon tuh artinya kedinginan gitu.
2: Oh, kirain di sana itu demon itu kayak di jus gitu, jus demon.
1: Itu sudah. Lemon. Itu lemon.
2: Oh.
1: Asyum. Ada salam tuh dari yang tercinta.
2: Oh ya, semuanya tercinta, semuanya sehat selalu ya.
1: Yang disengkel lihat sih spesialnya gitu.
2: Udah abis dirilis sih tadi di Bandar Lampung ada sandiwara radio. Jadi yang masuk pun aku nggak tahu.
1: Oh iya kah?
2: Iya, tahu-tahu udah musik aja.
1: Oh gitu, ya ketinggalan.
2: Jadi
1: rilis
2: tadi udah di musik radio, sandiwara radio di Bandar Lampung. Makanya Ida tahu yang masukan sapo-sapo.
1: Ketinggalan. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Yang udah pada masukan ya, sehat selalu. Karena ini ada 5 provinsi, jadi perwakilan aja. Yang lagi bertugas di RRI Bandar Lampung ada Kak Amelia ya. Nah, disapa gak ya Kak Ega? Amelia.
1: Ya, halo Amelia.
2: Iya. Dan pendengarnya juga ada Nay bersama Sela di Bandar Lampung ya. Terus dari Bandar Lampung ke Sungai Liat, tuan rumah malam ini ada Ayu Ega, Ayu Rara, ada Ayu Rima, ada Ayah Wanda ya. Dan pendengarnya ada Ibu Kori, ada Bang Putra Kambas sama Kakek Sakamura ya. Terus dari Bandar Lampung Sungai Liat, Bengkulu ada Bang Riko, ada Ayah Boput. Terus di Bengkulu penyiarnya ada Bang Ari. Dari Bengkulu ke Jambi, di Jambi ada penyiarnya Bang Dilman, Bang Amsori, Bung Mahmud, Vina, Adis, dan pendengarnya ada Bunda Wati, Bunda Yani, Wak Udin. Terakhir di Palembang ada Cek Dola, Cek Akbar, ada Cek Ilham, ada Cek Nita penyiarnya. Pendengarnya setia ada Nenek Nuraini bersama Ria Anggreni, dan ada Cek Sisi bersama Cek Eli. Itu aja, diwakil-wakilin aja Ayu Elga.
1: Oke, baiklah, terima kasih.
2: Sama-sama, sehat selalu ya Ayu Elga.
1: Ya amin, terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tabi pun ya pun gitu ya. Oke, kembali di belakangnya Babang Tamfan yang masih ingin bergabung ya. Kita masih nantikan kebersamaannya di malam hari ini untuk belajar Sumba Berdendang, yang mana ini direlay juga ya oleh Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian juga Jambi gitu ya. Oke, perempat, selamat malam belajar Sumba Berdendang.
3: Halo, kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
3: Mbah Jarwo.
1: Mbah Jarwo. Apa kabarnya Mbah Jarwo?
3: Alhamdulillah, api-api wae.
1: Alhamdulillah, api-api wae. Ha. Oke, di mana ini Mbah Jarwo? Sungai lihat ya?
3: Alhamdulillah, saya di Indonesia, tepatnya Lampung Timur.
1: Di Lampung Timur, nge.
3: Saya waktu itu juga menang pulsa elektrik. Ya, untuk listrik 50.000.
1: Kayaknya berkesan banget gitu ya.
3: Oh iya, menang kalah itu biasa, yang berkesan itu bisa masuk dan ikutan kuis.
1: Iya, bisa masuk juga udah syukur gitu ya.
3: Iyalah, apalagi Mbak Jarwo cepat menang.
1: Oke, mau dengar lagu apa ini Mbak Jarwo?
3: Lagu Lampungnya tadi udah diminta Babang Tampan ya.
1: Demon, tapi gak apa-apa kalau saya masih mau lagu Lampung gak apa-apa, tapi dengan judul yang beda.
3: Oh iya, pastinya ada judulnya beda.
1: Gak apa-apa.
3: Judulnya Nepok Janda.
1: Serem banget lagunya Nepok Janda.
3: Nah itu dapat janda, Nepok itu dapat.
1: Oh, kirain tadi nempok.
3: Lain daerah, lain arti.
1: Oh gitu. Kirain nepok itu kayak gitu kan, abokin gitu.
3: Oh itu artinya dapat ataupun dapat janda, makanya judulnya Nepok Janda.
1: Oh gitu, Nepok Janda.
3: Ya, jadi emang lagunya itu si laki-laki minta nomor perempuan itu, terus dia bilang saya janda. Oh iya ya.
1: Kita ambil dari ini ya, Zainal Arifin ya.
3: Oke, itu yang ori, yang aslinya itu.
1: Aslinya, oke. Nyepok janda, iya, dapat janda gitu artinya ya.
3: Iya, nanti gitu. Bagus itu dapat janda kayak Mbah dulu, alhamdulillah. Aku ketutup jandamu ya dapat juga.
1: Oke.
3: Ya, salamnya perwakilan aja, tadi ada Babang Tampan ya. Ada juga yang udah pada masukan, ada di Palembang, ada ya, ada Nur Aini, ada juga di Palembang Fahrul, ada Ria juga, ada Sisi, ada Eli, di Jambi ada Wahudin, ada Wati, di Bengkulu ada Riko, ada Ari. Di Sungai Liat ya ada Ega yang lagi bertugas sama fan-fan Sungai Liatnya. Semuanya ada lah ya.
1: Oke.
3: Yaudah, sehat selalu ya Nak Ega.
1: Iya Mbak.
3: Lagunya ditunggu Nak Ega.
1: Siap, bentar Ega puterin ya.
3: Ya Nak Ega, I love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Jarwo ya di malam hari ini juga sudah bergabung bersama Ega ya untuk belajar Sumba berdendang. Sehat-sehat ya Mbah Jarwo ya. Iya, kita coba angkat penelpon kembali. Perempat, selamat malam belajar Sumba berdendang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa
1: dengan
4: kabar,
1: siapa?
4: Macan?
1: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini?
4: Ini Bunda Wati Jambi.
1: Oh, di Jambi, Bunda Wati di Jambi. Kabar baik juga ya.
4: Kebetulan nih baru keluar dari rumah sakit.
1: Oh, sakit apa?
4: Kemarin tensinya lumayan tinggi.
1: Oh, makan apa?
4: 4 hari di rumah sakit.
1: Wah, apa nama ya? Alhamdulillah udah bisa keluar ya.
4: Alhamdulillah udah keluar, sudah disuruh rehat.
1: Rehat, ya udah rehat aja sambil dengar perempat ya.
4: Iya, sambil dengar perempat, semua perempat jabanin ntar.
1: Mudah-mudahan kebersamaan sama perempat itu bisa bikin cepat pulih lagi gitu ya.
4: Iyalah, kalau mau pulih lagi harus istirahat dulu. Ikuti anjuran dokter aja.
1: Iya, dengan siapa? Bunda Wati ya tadi. Oke, Bunda Wati mau dengar lagu apa?
4: Lagu dari Jambi.
1: Yang mana?
4: Lagu dari Jambi tadi Bang Hayi, lagunya Tingkah Kalau-Kalau. Ah, ini lagunya ini deh, Pelet Jepang.
1: Apa?
4: Pelet Jepang.
1: Pelet Jepang, ada gitu peletnya Jepang?
4: Iyalah, peletnya kan naik mobil, kan pelet Jepang.
1: Oh gitu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Salam-salamnya buat siapa kalau gitu Bunda Wati?
4: Salamnya sudah diwakili sama Babang Topan yang tampan, okay. Sama Mbak Jarwo tadi, sama Bang Hayes. Sudah diwakili sama di depan tadi lah ya.
1: Semua-semuanya, iya, iya.
4: Yang di belakang masuk mula dia, yo.
1: Iya.
4: Buat Cik Ega, saya selalu lancar rezeki
1: ke depannya. Amin, ya Allah, amin.
4: Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang juga sudah bergabung malam hari ini ya. Iya, tiba-tiba aja di malam hari ini ada pelet Jepang, sahabat budaya. Iyalah kalau cak itu ya bahasa Palembang dikit ya. Kalau nak tuh kalau bahasa Bangkanya. Kita putar lagu nih untuk Supredi sahabat budaya ya biar bisa menjadi sahabat untuk malam hari ini di istirahat malamnya.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Oi, tungau. Kenapa kawan kau? Panjang nian fikir tu. Lama kok pagi kau lom.
2: Ada telur muka lagi wak eh.
1: Ha, lah nak mati kawan. Bawa kok muka biar keluar pemikir tu. Kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan.
2: Eh wak eh. Tunelah penyakit nak idap gini kau.
1: Ha, ke mana pula bini kawan Ron?
2: Lama lu wak eh dengan nyantan lain. Tahan dak tak angkat mobil sedan di muka rumah kau tadi.
1: Ha, apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
2: Katonyo tadi mobil bosnyo. Makonyo apa dia kanyo pergi? Eh tahu-tahu pergi sekali lah. Dado balik-balik gi.
1: Ron he, pintaklah mati kawan kau Ron he. Bentuknya ratu kupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pintaklah surat anyut kawan kau. Bak puweh hati.

0: 95.1 Lian Sarang Budaya Bangka Belitung. Udah menjelang jam 8 malam nih. Seperti sahabat budaya tamu sadar sedulur kita. Ya, lah waktu untuk pamit undur diri dari rondangan seperti untuk bersama kita di Belajar Sumba Berdendang bersama RRI Perempat Sungai Liat. Ya, dan kita jumpa di lain kebersamaan. Enggak ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan pastikan terus ya. Selalu setia menantikan Belajar Sumba Berdendang di setiap hari Senin dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Ah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cemana kita baca tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Atau dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Horas Mandiamu penangani Babel Nauli. Jumpa Musita di acara program Babel Nauli di Perumpat Resulu Koma CFM. Penyiar Muna Pita Barus Temorang Mandungan yang musuh dia kependengani Babel Nauli saat pukul 10 dari Borginan. Jadi dia mau kependengani Babel Nauli. Ahadu kabar Muna. Mudah-mudahan sanggit mahamu sudah di bagasan Hai Pason, di bagasan Lasni Roha. Nah senarina lagi mungkin dalam perjalanan yang mulak tu jabu sambil menyetir menang sambil membagi siaran program Babel Nauli. Horas samar borong ima dehamu sanggit mahamu di perjalanan satu jabu selamat dengan sentosa. Terus nah lagi santai-santai, nah lagi menyimak perempat Resulu Koma CFM sama Borongi Madamu Sude. Mudah-mudahan di Borongi Non selalu di selalu sehat dan selalu bahagia. Jadi mulu nengkut bergabung di acara program Babel Nauli. Boima dicoba di telepon di 08 12 13 04 03. Nakin nga dibuka dot lagu-lagu sian berbagai etnik atau suku Batak Nadong di Sumatera Utara. Jadi sambil paimong naga pendengar di Babel Nauli tapi ki lagu sian meja tugas kami untuk

RRI Pro 4 100,3 FM di acara program Bubble Knowledge. Jadi dia move sudah akan mendengar di Bubble Knowledge. Topik tadi Morginon mengenai melestarikan bahasa daerah. Konon katanya menurut penelitian yang saya dengar akhir-akhir ini, seperti yang kita ketahui, Indonesia terkenal dengan beribu berbagai macam ragam suku budaya, mulai dari tarian, makanan, lagu daerah, bahasa daerah, senjata tradisional, dan lain-lain. Dan begitu kayanya kita terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Tapi perlahan tapi pasti, akhir-akhir ini semakin majunya zaman, semakin juga menghilangnya bahasa-bahasa daerah yang mulai mungkin mulai ditinggalkan, yang mulai tidak dilestarikan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan, siapa tahu ada yang mau memberikan masukan atau memberikan motivasi bagaimana kita para generasi sekarang untuk melestarikan bahasa daerah kita masing-masing ke generasi penerus kita, terutama kepada anak-anak zaman sekarang yang sekarang ini yang mungkin kelahiran di tanah rantau, untuk menggunakan atau untuk melestarikan bahasa daerahnya agak kurang karena mungkin di rumahnya atau di lingkungan tempat tinggalnya tidak dibiasakan untuk menggunakan bahasa daerah. Jadi nama kependengar di Bubble Knowledge, molo neng ikut bergabung dan memberikan masukan tentang cara melestarikan bahasa daerah yang kita ketahui. Boy mau dicoba bergabung di sound di 08121314100. Jadi sambil pahim mohon akan mendengar di Bubble Knowledge, ikut bergabung di Berginon. Jadi di Berginon spesial lagu-lagu Nahu Putaron adalah lagu-lagu tempo zaman dahulu. Siapa tahu adong akan mendengar di Bubble Knowledge, nah ingin bernostalgia tuh lagu-lagu masa lalu, terutama lagu-lagu Batak. Boy mah bergabung di Pro 4 100,3 FM di acara program Bubble Knowledge. Jadi tapi gini, lagu-lagu zaman tempo dulu di Bubble Knowledge.

RRI Perempat Sungai Liat Suara Budaya Nusantara di acara program Babal Nauli. Jadi dia mau kapan dengan Babal Nauli, song ngontar song nakin topik ta di berginon mengenai melestarikan bahasa daerah di era zaman sekarang ini. Mudah-mudahan

Dan sedikit banyaknya bisa memberikan masukan kepada para generasi penerus bahwa yang namanya budaya ataupun bahasa daerah itu sangat-sangat perlu untuk dilestarikan agar tidak banyak yang hilang dan bisa menjadi menambah wawasan atau menambah pengetahuan mengenai berbagai macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi sambil pamohon aka pendengar nih babenoli ikut bergabung di Berginon. Tapi ge lagu-lagu sian zaman dahulu yang mudah-mudahan sedikit banyak bisa membuat pendengar di babenoli bernostalgia di lagu-lagu daerah terutama dari Sumatera Utara atau Tapanuli Utara.

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara di acara program Babel Noli di Perempat 100.7 FM. Jadi sebenarnya sabe perjumpa ngata di acara program Babel Noli. Mudah-mudahan sudah kamu akan mendengar di Babel Noli di Bagasan Lasni Roha membagi lagu-lagu Nahu Putaron Sian meja tugas nami. Jadi dia mudah-mudahan jumpa musih kita di acara program Babel Noli di hari Senin minggu depan di Perempat 100.7 FM. Jadi tersongono penyiar muna pita bersetem orang yang pamit undur diri Horas Indonesia Horas Babel Noli. Lagu terakhir Sian Nau Sian Maxima Trio nomor judul Sapalanang Hupilit menutup pejupangat tadi berninan Horas, Horas, Horas.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat malam untuk radio, untuk kebersamaan kita kali ini di Tangtu Tembang Lagu Pengantar Tidur. Tentunya nganti radio untuk beristirahat, untuk menyambut sore pagi dengan penuh sukacita ya. Ya, dan tentunya masih dengan sajian lagu-lagu daerah. Kali ini masih dari Bangka Belitung, kami suguhkan lagu Dambus ya, untuk sepradi semuanya.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti kita di penghujung kebersamaan untuk Kadang Tuh di edisi hari ini, dan tentunya juga akan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan seperti di sepanjang hari ini, itu di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Insya Allah kembali perempuan hadir besok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam. Untuk Tuku Ega pamit ya, bersama dengan operator Dianis Musa Putra. Terima kasih untuk kebersamaan, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperadik, sedara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, toh. Pagi ini kembali Perempat RRI Sungai Liat hadir untuk sobat budaya semua. Dan ku Wanda Sona Alham ngantika sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita cukup rame, sobat budaya. Di pagi ini tentu juga dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan. Akan mengawali kebersamaan kita Akupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebentar lagi akan hadir, kita akan bicara soal fikih bersama Ustadz Khairuman. Sobat budaya, dah aja itu ngupi pagi, ngomong apa bayi pagi-pagi di Perempat RRI. Hadir sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, baru ku ajak Ika berubat beragam unsur budaya sehat. Baiklah, pagi ini tentu sobat budaya semua juga sudah berencana sesuatu ya, atau juga yang akan melaksanakan pekerjaannya. Hari ini mudah-mudahan semua berjalan lancar. Udah itu, seperadik, saudara, sobat budaya, tentu Perempat RRI Sungai Liat juga akan nganti Kak di sepanjang hari Kak, tentu di kesempatan hari ini dan pagi ini. Tentu mudah-mudahan semuanya sehat, dan wabil khusus juga kaum muslimin muslimat yang baru sholat subuh, mudah-mudahan insya Allah melalui ibadah yang dilakukan juga diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mulai begawi juga sampai keku hari ini pagi ini ya, semangat. Mudah-mudahan semuanya jalan lancar, yang di jalan hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut, santai-santai, bayi. Oh, apa yang dikejar dah? Oh, mudah-mudahan lancar lah semuanya, dan tidak dikendala yang berarti. Tapi kalaupun ada ya hadapilah, gitu. Namanya hidup, oh, pasti ada kendala, pasti ada goncangan dikit. Ibarat naik pesawat atau naik kapal contoh. Tapi kita harus hadapi itu. Itulah kehidupan. Baiklah sobat budaya, dari meja tugas ku Wanda Sun Alham mengucapkan selamat pagi, semangat selalu, dan selamat mendengarkan. Salam budaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh hikmah ini, penuh rahmat, bersama kami kembali Ustaz Khairuman Deha dalam acara yang kita cintai, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kupiah. Semoga komunikasi perkara iman dan takwa. Sebuah acara yang insya Allah kita mohon kepada Allah menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar acara kita ini menjadi acara yang dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan nikmat sama kita. Tiada henti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya sama kita. Maka oleh karenanya kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bisa mengingat nikmatnya dengan cara bersyukur. Karena orang yang bersyukur atas nikmatnya Allah menjadi orang yang dicintai, disenengin oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu. Sebagaimana sabdanya, bu'istu mu'allima. Saya diutus oleh Allah mu'alliman, sebagai orang yang mengajarkan berbagai macam kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah agar senantiasa hati kita selalu disambungkan kepada Rasulullah, dan juga kita wafat dengan agama Rasulullah, juga berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita khusus setiap hari Selasa kita akan membaca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Di sini ada sekitar 6 pertanyaan seputar fikih. Jadi kita tanya jawab seputar fikih, tidak yang lain-lain. Yang pertama adalah pertanyaan yang pertama, masih seputar kurban baru-baru kemarin. Bagaimana hukumnya memberi jatah kurban kepada orang kaya? Ada kejadian di suatu daerah, di suatu tempat, bahwasanya tukang motongnya itu adalah orang yang berada, orang kaya gitu. Lalu oleh panitia diberikan jatah kepala, bukan atas nama upah tapi atas nama bagiannya gitu. Jadi bagiannya itu diberikan kepala karena dia sudah motong. Bagaimana hukumnya itu? Jadi ndak, boleh ndak? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah ini ada dua hal. Yang pertama yaitu, bolehkah kita memberi kepala kepada pemotong? Jawabannya adalah, jika diberikan atas dasar haknya, atas dasar bagiannya, boleh. Dan jika diberikan atas dasar dia sebagai upah gitu, dinamakan upah, statusnya itu, judulnya itu upah misalkan, maka tidak boleh. Karena kurban itu tidak bisa ditransaksikan. Seluruh kurban itu, keseluruhannya itu tidak bisa ditransaksikan, baik jual beli ataupun ujroh, upah gitu. Nah sekarang bagaimana kalau yang nerima ini orang kaya?
Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kasus ini sama, jawabannya itu ada dua. Kurban itu ada dua macam, ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Jadi kurban itu ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban wajib adalah kurban yang dinazarkan. Nanti mun hajat ku terkabul, kuna berkurban. Nanti kalau macam ni, kuna berkurban. Nanti kalau saya begini, mau berkurban. Nah, dalam posisi seperti ini, maka dalam kondisi seperti ini, maka kurban itu disebut kurban wajib. Kenapa? Dinazarkan. Yang nomor dua adalah kurban yang tidak wajib, kurban sunnah, yaitu yang tidak dinazarkan. Ada seseorang berkurban tidak pernah bernazar, cuma ada rezeki itu beli kambing atau beli sapi sehingga dijadikan sebagai kurban. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Bagaimana hukumnya? Nah, ini. Kalau kurban itu kurban wajib, maka seluruhnya harus diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada orang kaya. Baik orang kaya itu pemotong atau yang lain, umum. Kurban wajib nih, kurban wajib, kurban nazar tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Nah, jadi seluruhnya harus didistribusikan. Seluruhnya harus diberikan kepada fakir miskin. Tidak jadi dikasih ke orang yang lain-lain. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya panitia itu harus selektif. Mana kurban yang wajib dan mau disalurkan kemana. Panitia kurban ini besar tanggung jawabnya. Kalau salah begawi bukan pahala yang didapat, dosa. Yang nomor dua, jika kurban itu kurban sunnah, maka boleh dikasih ke siapa saja, baik fakir miskin, orang kaya, boleh. Yang penting muslim, yang penting Islam. Oleh karenanya, di situ kita ini panitia, saya juga kadang-kadang termasuk panitia juga, harus betul-betul, kalau di situ memang ada kurban wajib, kurban nazar, maka harus dipisah ini, supaya nanti penyalurannya ini ke fakir miskin. Pisah gitu, tempat pemotongannya, tempat nyincang-nyincangnya, segala macam itu harus dipisah supaya tidak tercampur dengan kurban sunnah yang nanti bisa diterima oleh orang kaya. Berat tanggung jawabnya panitia nih. Salah-salah gawe bukan pahala yang didapat, dosa akhirnya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tetapi di masyarakat, apalagi di daerah kita nih, di Bangka nih, kadang-kadang ini sapi itu bukan kurban, tapi semacam sedekah gitu. Kenapa? Karena kalau kurban itu harus dari individu, dari perusahaan. Dari perusahaan A misalkan ngasih sapi ke masjid. PT ini, CV ini kadang-kadang tidak dari perorangan. Maka ini dan tidak kurban, tapi sedekah biasa. Kalau kayak gini mah lebih enak lagi pembagiannya. Bisa dikasih ke siapa saja gitu. Jadi kurban wajib, kurban yang dinazarkan harus diberikan kepada fakir miskin seluruhnya, sampai orang yang berkurban dan keluarganya tidak jadi makan, tidak boleh makan. Yang nomor dua, kurban sunnah itu boleh diberikan kepada siapa saja, kaya, miskin, dan juga dimakan sendiri. Yang penting ada bagian yang disedekahkan, itu diperbolehkan. Jadi ini pertanyaan yang nomor dua. Pertanyaannya nomor tiga. Saya tidak sebut penanyaannya nih, banyak soalnya. Pertanyaan yang nomor tiga adalah, sering kita jumpai bahwa setelah sholat jenazah itu agi tahlilan, agi ngedoa. Apakah, bagaimana hukumnya itu? Apakah ada dasarnya? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada orang Islam itu meninggal, maka kita disuruh untuk nyolati dan lain sebagainya.
disuruh untuk nyolat dan semacamnya. Dan di dalam sholat mayit itu sudah ada doa untuk mayit, Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya itu. Sudah cukup itu. Adapun pembacaan tahlil dan doa setelah sholat itu bagian daripada tradisi di daerah-daerah tertentu. Khususnya ya di daerah kita ini, di Bangka ini macam itu. Habis nyolatin, lagi ditahlilin, lagi didoa. Apakah itu ada dasar yang seperti itu? Nah, itu bagian daripada tradisi. Nah, selama tradisi itu tidak menabrak syariat, tidak bertentangan dengan syariat, ya sudah, bagus-bagus saja gitu. Karena hal yang sudah mentradisi di masyarakat turun-temurun berakar, misalkan ketika mau dihentikan menimbulkan kekacauan nanti, menimbulkan reaksi, menimbulkan masalah. Jadi itu tradisi saja, karena hanya di sebagian, bukan anjuran khusus habis sholat lagi ngedoa tahlil. Nah, para pendengar RI yakni rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, jadi seperti itu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin inilah cuma terjawab tiga. Insyaallah terjawab di kesempatan yang lain, karena kita terikat dengan waktu. Semoga bermanfaat. Kurang

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi. Kembali Anda bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Kali ini informasi saya sampaikan untuk Anda Sobat Budaya di kabar berita. Dan baiklah, KPK benarkan OTT di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sobat Budaya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitro Rocahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun Fitro tidak merinci pihak yang terjaring operasi tersebut. Sebelumnya beredar informasi bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya KPK akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira mang.
1: Ya, itu kekaknya budak bet, masalah gua.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung di kesempatan pagi ini dan ikat-ikan tikeku Wanda Sona Alham. Dan baiklah yang mulai beraktivitas, selamat beraktivitas baik. Semoga semuanya lancar hari ini tanpa kekurangan satu apapun dan juga tidak ada halangan yang berarti. Ya kalaupun ada halangan, hadapi ya Sobat Budaya, jangan takut. Oke, termasuk juga cuaca terkadang menjadi kendala bagi kita ya, tapi kalau kita sikapi dengan baik ya itu tentu menjadi berkah untuk kita ya. Paling enggak kita misal hujan kita enggak panas ya. Walaupun panas kita enggak kedinginan macam tuh. Positif selalu arti ya Sobat Budaya berpikir. Oke, untuk itu kita ketahui dulu perakiran cuaca hari ini untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita mulai dari Kabupaten Bangka, hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban udara 80-99%. Sobat Budaya, selanjutnya kita ke Belitung. Berawan hari ini diperkirakan terjadi suhu 25-32 derajat Celcius, kelembaban udara 73-95%. Sementara itu Bangka Selatan, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban udara 66-95%. Baik Sobat Budaya, selanjutnya kita ke Bangka Tengah, hujan ringan diperkirakan juga terjadi hari ini dengan suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban udara 71-97%. Dan Bangka Barat, berawan hari ini diperkirakan terjadi suhu 24-32 derajat Celcius, kelembaban udara 86-99%. Selanjutnya kita ke Belitung Timur, berawan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 25-32 derajat Celcius, kelembaban udara 68-97%. Dan terakhir untuk ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kota Pangkal Pinang, hujan ringan diperkirakan terjadi hari ini dengan suhu 25-32 derajat Celcius.

Oke, itu perkiraan cuaca untuk hari ini, Sobat Budaya, yang bisa jadi panduan Sobat Budaya semua ya, untuk kesempatan hari ini. Baik, hari ini tanggal 9 Juni. Oke, dan hari ini juga akan dimulai satu kegiatan ekosistem kesenian yang ada di lingkungan pelajar, yaitu Festival Lomba Seni Siswa FLS 3N sekarang, Seni dan Sastra Siswa Nasional begitu ya. Itu FLS 3N hari ini tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan ajang berjenjang hingga ke tingkat nasional, di mana hari ini akan mencari wakil-wakil dari Bangka Belitung dari berbagai sekolah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung tentunya, yang nanti akan mewakili Bangka Belitung ke tingkat nasional, diantaranya melalui cabang lomba musik tradisi, juga lomba vokal solo putra-putri, lomba menari daerah, lomba sastra puisi, monolog, ya, cerpen juga, fotografi juga ya, dan kriya juga, masih banyak lagi beberapa cabang lomba ya yang akan dilaksanakan, termasuk jurnalistik juga begitu, dan ada lomba cipta lagu juga tuh. Itu Sobat Budaya, ini kegiatan dimulai hari ini dipusatkan di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nah, bagi Anda mungkin yang sudah berencana ingin ke Pangkal Pinang, mungkin Anda dapat menyaksikan secara langsung ya bagaimana para siswa siswi di Kepulauan Bangka Belitung ini unjuk bakat dan kebolehannya dalam berkesenian, berseni.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Sepi umah ne. Mak kek bak deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Gek muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yuk.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lahen mai? Adi masalah ape?
2: Denglah Rom, gaya ketapok na mentuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
3: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
3: Di hatiku nih, mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet, pok ya. Sakit ada duit lagi.
3: Menia, pok, dek pesan, mai.
2: Pok, nih, Rom. Along kita gimayan malam, nih, Rom, mah.
3: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
3: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
2: Nelah, ku ingin gak pok nih, Rom. Wow, cikar pok, Rom.

0: Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu, Rom?
1: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
2: Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga.
1: Nah, nela dia, Mai.
0: Menek, kafe nama Rom.
1: Ape? Tape?
0: Kafe lah mati lah, Rom. Katro umon kok ne, Rom.
1: Deng lah, Mai. Same lah, Mai, Mai ya. Wadaw, Mai. Ramai, Mai. Banyak laki, Mai. Wih, singgok tuh ujung tuh, Mai. Ganteng, Mai. Ya Allah, Mai, Mai.
0: Biseng, Rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai, macam ke Aliando, Mai. Tuh, Mai. Tengok, ke, Mai.
0: Deng ke Aliando, Rom. Mirip ke mangpan, ya, toh.
1: Mane, mangpang rungang, Mai.
0: Tengok, rambut keriting, tak, Rom?
1: Dek kawah, kuna yang model tuh, Mai. Kuna macam ke Aliando, ya, Mai.
0: Nok masing pok lah, Rom.
1: Kita duduk di mana, Mai, yuk?
0: Iyalah, kita duduk di sini, denglah, Rom.
1: Oh, awak lah pun. Oh, Mai, palaku pening nengok daftar makan, nih, Mai. CC Burger, Chicken Steak. Apanya, Mai, arti chicken, ya, Mai?
0: Lah, matet lah, Rom, Rom. Chicken, gak boleh tahu, Rom. Ayam, ya, arti, Rom.
1: Oh, ayam. Jadi, menciken steak ini arti ya, kalau aku ngendeng. Ciken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
0: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
1: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
0: Malu, udeng.
1: Kok masan sampe kek pok bela, ho?
0: Iyalah pun, ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
1: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah tai pok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
1: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
0: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
1: Nyaman gak, Mayo?
0: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
1: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
0: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
1: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
0: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
1: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai ya.
0: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
0: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
1: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
0: Ah, payah, bayi pok nai, Rom. Yolah pun, Rom.
1: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Ya baik Sobat Budaya, kembali kali ini informasi kami sampaikan di mana Sobat Budaya ribuan penerima sasaran terdampak belum masuk dalam hal ini ke dana MBG Pemali. Sobat Budaya, ribuan penerima manfaat program MBG makan bergizi gratis di Kabupaten Bangka belum menerima layanan makanan bergizi untuk sementara waktu. Layanan berhenti menyusul terhentinya operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dan penghentian sementara operasional terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional BGN belum ditransfer ke sejumlah pengelola SPPG. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengatakan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Bangka melainkan juga dialami sejumlah SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Dan Sobat Budaya, kata dia, berdasarkan arahan dari BGN, operasional SPPG harus dihentikan sementara karena yayasan pengelola tidak diperbolehkan menalangi biaya operasional selama dana dari pusat belum diterima. Vini juga menjelaskan bahwa penghentian sementara ini berdampak pada penyaluran MBG kepada seluruh penerima manfaat, mulai dari peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai santri di pesantren. Selain itu juga balita, ibu hamil, ibu menyusui, terus juga guru dan tenaga kependidikan yang selama ini menerima manfaat dari program tersebut juga ikut terdampak. Meski demikian, ia memastikan layanan MBG akan kembali berjalan setelah dana operasional diterima oleh masing-masing SPPG. Sobat Budaya, untuk sementara lagi nunggu transferan dari pusat dan ini diharapkan segera masuk dan ditransfer begitu ya. Dan tentunya ini bisa beroperasi kembali dan semua itu tergantung dari pusat seperti itu Sobat Budaya. Oke, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.